0: Inkachik Hualsan gat ilok, kak Hualra utlu blues alaku, chaah nagat ilok chinach malachinah, matkaushlak, sali centro de visión arim poptun, kwan klish ambal, kwan nekak angelo pal re rilbal, chanru kwan salaku, ut kwan kebahkui la panonel resh pambal, joahkui, kwan ik ila pai chilem re ilok, uteplipan, noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten, naruno kwa ok sali ah, 79-65-09-28 La Ola Panonel Resali Ueg
1: Utanca FM.
2: Son las 5 con 32 minutos.

0: La judío que culaxa rochot lishmarta o lishmaria rescojo banquis chol rikins camicliras. Nakira bilishmarta nakli Jesús yochak chichale ki elik chirish chishkulpal ut lishmaria ki canaxa cap. Kishye lishmarta reli Jesús. Kagwa quita quancat arin incaraxcam liquas. Aban anakwan akwi ni naunak chishkonil litat ama chiruli Dios tishkia kweli Dios. Kishyeli Jesus re, la kwas da kwakli kuchik tityotyo. Kicha oklish Marta, ni naunak da kwakli kuchik sash kwakli kip tityotyo li kamenak saroso kip likutan chan. Kishyeli Jesus re, la inli shkwakli, la inli kwakli kuchik tityotyo ut lityuam. Ani tapapak, kwe usta takam takwangstua. Ochishkonil lityotyo ut nekishpa maharuk takam. Manakapa bain, kichakokaan ut kishyehe kakwa. La ini papnak. La at di Christ tiralal li Dios li tentota kolung sa ruchich och ratin li kagwa nim lalo alat kagwa Jesus anak kwan halan chikli ratin ekwering ash kach olop ekwers atidak chirish li yala li halkogirin kanin koshlan nak shetawirul ikusulukutan kash kach olop spanak mas na malipit shespatsa ekwer utento la kake ustakuk takol shkake pero shka Skak as the series bicep di kakumona. Lise pokok cekikin marak lise tibak cekikin sesuai plataforma re TikTok. Anakwan li Jesus na atinak. Alan chiks ni mal rusach bach oleh nak panu aram Betania. Wahu li ramiw, ani li ramiw. Alak laser. Isi rasep lish Marta u lish Maria. Abanan li Jesus yo chulak aran salite na mita anak kirish Marta kinach okrish katak. Ay, rash olish Marta utep la judi kwen kep rikine kep chish umbe singile ep li hunka bala in chanchanak na kulbank arin salikam salikak alibal salikak hunka bal marak barch anak na kulman hunak ray cholekhil hunes ray Honestly, familia reps chol marak yo ke chia pak kaman yo ke chkubal chak lishmarta chiruli kutanga. Abanan ni kwa Jesus na kikula krikine kira tinae kishtire lishmarta kishtire kakwa kitrah kwan katarin ikarashkam likwas chan lishmarta. Ani litio chulak rakchak autak kistelis marta smana karukutan peskamik naskabi kwansa skamsa khalanchik atin akkai bakutan skamik dak sulak likasus chu chikanin ka chik toruk chebal chalis marta relikasus ma kwancha akchulo likasus ma kwan khona kingana ru chulo likwa dios maka naruchish khunil abanan karuna rah katyom ali kapapa Lahlasro aknabal kutanj kamik dak sulak li kasusaran na balak kutanj kamik kakwa kwik takwan katarin chan ismarta kishtya li kasusre lakwas takwa kli kuchichotyo chan li kasusash o li ismarta naktokh Sa roso kikutan takwa klik chak lahlasro anshka ushli shmarta tiyal kakwa nak takwa klik chuchocho sashkwa klik hikip chak likaminak sa roso kikrikutan chanli shmarta re. Pero li Jesus taknaw nak okresh panunkili sach bach oleg aran. Okresh panunkili nimla sach bach oleg chiruwe blitenamit. Kung di mal rusa chbach oleh nak li Jesus nashkwakli nak nashkwakli silah lasro chichotyo sa chanke blikamenak. Makishpano li Jesus Mashruchiru, kiruchiru. Ustashna bala. Ustala chakilali kachik nakatauru. Kuarali kwa Jesus. Kuanaranzala kale bala achurikini. Chonchucha kuy benenkir. Chanchana katish martash ko ochish kruli Jesus. Ko ochish kate Jesus. Sash komoli antin masa akalan chili ratili kakwa shosh kutrip chirok li Jesus. Ki ok chira elahing chiru. Ki ok chitya bak chirok chiru. Utanin na kuy narakhsuli katyuam chiru ebikutanin. Ustali kach akilal num tahanak. Ustali katyahel na kestyakeli doktor in kach tatruk. Arin tatraket magachik. Pero kuy kwan na papal. Li Dios nashmanu. Lisach mach oleh ki usulak shona lil pas li Dios akwi nasnao. O kanak mantos li kabinkil usrahanat katauru li rati li kwa Dios ayin li shdimar sach mach oleh ki shbanu li Jesus sach rikinep li shmarta kwa hun li atin ki shtye li Jesus sach rakik. Lain li kwa krihi ku jichotyo ut li tuam anina pa bangwe usta takam kwa mash tuam uchish huni li tuotyo ut ni kishpa makaruk takam mana kinapap chusre hehe negatif papat la di Kristo diralali cocok ini tento tak ulung sa ruci cok jalis Marta kuit akan siapa di kawak dia sering sa ruci cok kuit syak oho pacol kuit kuangkat sakarik ini li Jesus sa rosohik likutana tat kuat tat kuat li cak aku sebeli li Jesus Ash Joshua Bali Jesus. Usta tat kamka. Usta la chuam osok arin. Abanane. Wishat angelak chikek chikutan. Chiruli kwa Dios chanchali la chol chanchela kwan chak ashtes chishkunil. Sa shakikli kunru chichoch ayin tat kwa klik chak. Ut tat sakong salina khek li tiye chimbili. Shmali kakwa. Tip kwa klisip chichochan li Jesus. Anak cakap lagi sekarang nak kacau pak kacau lagi lagi kacau angel. Kikuan kacau angel, pas tak panuk cencel kacau lah. Anak cakap lagi kuasa. Bantu share. Nak kacau esai cakap lagi kacau mana? Lihat yo kes mata tinggi cap cakap lagi kuten sepat cakap lagi cap. Cepat sa internet cinta. Bantu share lagi bingki laran. Bantu share lihat yo kes cakap bing. Saya cakap lagi hil cakap res lehun kapal. Tak, ejo klimbicho bantios kakwa kwa linchu am chan kuaran la bicho amatyo de chikilon maresh koli komon.
1: Rena cho kachino na ekbejal, kwa hune bis na kabicha, barilat na kobi, na chele lo la bicho hokain, barkinashe, bajos kakwa kwa linchu am lisak ekwe na ksincho la chan, uli kora na she, Pancho sakreli na chan utin chabil chukwa nakshnesh kire serin sarchi cholcha rinchi jales koskutin manaksh kawe kana chukwa nak gorin kitrah mak ay barhan ay mak aur kirin bejan makana libi na je chokain pancho sakwa walih chua risha kekwe